Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni Yang Hilang, karya Duroddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, masjid bermenara megah, dan Che Lin Se, masjid bertanduk satu. Peran kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting. Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitarnya.

sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala.

keliaran di waktu tersebut. Demikian pula menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menikmati.

Kota Beduk digunakan sebagai penanda waktu azan di Indonesia. Berakar dari akulturasi budaya, diperkenalkan oleh Laksamana Cheng Ho dari Tiongkok dan dioptimalkan oleh Wali Songo pada abad ke-15 hingga ke-16 sebagai strategi dakwah. Beduk difungsikan untuk memanggil umat Islam beribadah sebelum azan dikumandangkan, terutama karena masjid dulu belum memiliki menara. Pengaruh Laksamana Cheng Ho saat singgah di Nusantara pada tahun 1405 hingga 1433, Cheng Ho membawa tradisi beduk dari Tiongkok yang awalnya digunakan di Kuil Buddha, lalu memperkenalkannya di Semarang sebagai media komunikasi. Strategi dakwah Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga, mengadopsi beduk dan menempatkannya di masjid-masjid sebagai pengingat waktu sholat untuk menarik perhatian masyarakat Jawa sekaligus mempercepat penerimaan Islam. Adapun sejarah penggunaan beduk dari waktu ke waktu, fungsi awal dari beduk sebelum abad ke-20, beduk menjadi alat komunikasi utama karena suaranya yang nyaring untuk mengumpulkan warga, menggantikan fungsi kentongan, dan menandai waktu sholat serta berbuka puasa. Sementara itu, penggunaan beduk di masjid sempat diperdebatkan. Namun pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-11 di Banjarmasin tahun 1936, penggunaan beduk dikukuhkan sebagai bagian dari syiar Islam di Nusantara. Seiring waktu, beduk kini juga identik dengan perayaan seperti takbiran dan penanda waktu berbuka puasa di bulan

Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kementerian Kebudayaan Kemenbud mengajak para sineas mengangkat kekayaan kearifan lokal Indonesia dalam film yang didaftarkan ke festival-festival perfilman. Direktur Film, Musik dan Seni Kemendikbud Irini Dewiwanti menyatakan dalam Festival Film Internasional Berliner di Denpasar pada Rabu, menjelaskan dengan sineas mengangkat kelokalan Indonesia dalam sebuah cerita, budaya Indonesia yang kaya akan semakin dikenal. Sekian kabar berita perempat saat ini, nantikan kabar berita perempat selanjutnya.

0: makan yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya kak, emang di Prompat ada acara apa sih kak?
0: Banyak kali, kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.

0: 89,4 Perompak Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang kakak tetap waspada ya di malam hari ini, karena masih diguyur kota Medan. Kota Medan diguyur hujan ya. Aduh, deras sekali, petir-petir, angin kencang, terus juga apa? Semoga nggak ada banjir ya. Semalam tuh ada banjir di beberapa titik tuh. Tempat kak Anum banjir kah?
1: Iya.

kangen ya.

Amin. Oke deh, halo kakak, kita masuk ke segmen Ragam Irama Nusantara, Budaya Nusantara ya. Memutarkan lagu-lagu enak khas perempat pastinya selama 1 jam terakhir kebersamaan kita nih, Bang Kakak. Jadi Bang Kakak pastikan tetap di 88,4 perempat Medan, suara budaya Nusantara.

96.4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang kakak, kali ini Sarli mau putarkan dokumenter ya, dengan judul Membeda Rasidah, untuk mengetahui nih gimana nih proses pembuatan, sejarahnya dan lain sebagainya. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.

Residen sebagai pelayan kerajaan. Konon, pada zaman Residen adalah nama permaisuri yang gemar

0: aplikasi kesehatan dan juga pegiat kuliner mahir yang tentu tak asing dengan kue rasida. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasida.
1: Jadi rasidah ini memang ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini, dan kue ini selalu dihidangkan

tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan.

saja seperti Melayu Dili, Melayu Mantap, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu, penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti lasidah, kisidah, dan khusidah.

mengenal kuliah sidah ini? Saya pernah tanya, melalui mana sajakah yang mengenal kuliah sidah ini? Ternyata itu melalui Doli, melalui Langka, melalui Asahan paling kental. Nah, melalui Asahan ini tetap ada, bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kuliah sidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk melalui Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang menyebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, rasidah. Nah, itu logat penyebutan. Alhamdulillah sebagian ada. Tapi untuk melayu Bangka Belitung, melayu Jambi dan melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kuliah rasidah. Bahkan teman saya yang melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan perkembangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku melayu, tapi kami tidak mengenal kuliah rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, semuanya. Tetapi melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kuliah rasidah ini dan menyebutnya juga sebagai rasidah atau hasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan produktivasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau ini menjadi bekal penginan makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan berbeda pula dengan kita itu mengenal kuih rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai di masyarakat dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Doli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi adat-adatan. Ini generasi dan ini wah, membentuknya itu cukup kreatif ya, dari mulai karakter hewan

1 kilo terigu itu sekitar 1.800 mili. Ini takaran yang sudah saya uji ya, yaitu kenyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang mililiter itu kan ada 1 cuci tangan, 3 cuci tangan, katanya begitu kan. Nah, tetapi saya sudah ukur 1.800 mililiter. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti kita penggunaan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250-300, tergantung kelembapan tepung. Proses memasaknya, saya lupa meletakkannya, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur, ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung, nah silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya, diaduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan.

bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bawang bekas bawang goreng tadi ya, itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes, yang satu mengacau, yang satu ini lama prosesnya, bisa satu jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau bilang kebiasaan itu ya, mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional kali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini, apa namanya, kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru, dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Jadi ini dimasak lama ya, satu jam. Itu bisa dua orang mengacungnya. Payung kacuannya itu pun memang kayu yang di... Kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipikan ya. Nah itu dikacu dua orang mengacungnya. Jadi ada satu orang menetes kan, setetes, setetes, setetes lama.

barulah didapatkan sebuah kekenalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu pendirian itu lelahnya luar biasa. Misalnya ketika orang mau pesan ini, kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak dana. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kata yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rahasia ini bermacam-macam. Ada yang dia mencari mudah, mencari mudah ketika pokoknya saya sudah kena api, rasanya kental sudah lah, tidak ditaruh minyak. Nanti waktu menyetaknya dan kecerung tangan dicelup ke minyak, itu salah. Nah itu bukan tidak saya jumpai ya, jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah itu salah sekali. Nah karena kita bukan itu, karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu dia baunya itu ya bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Pakai blender, nah ini dia. Ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu mixer yang khusus untuk mengacau roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah mak, kan dia sambil dimasak, kan nggak mungkin mixernya itu. Itu. Kemudian, karena ini protein tinggi, waktu kita mengisir hati-hati. Mengacau pun kita harus arah, melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer, proteinnya rusak, pecah. Itu waktu kita mencetaknya, waktu memakan itu sensasi melawannya itu nggak ada. Apa namanya, bubble ya,

jadi sama dengan kue rasi gehing tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian untuk dinikmati. Jadi kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas baru dipilih yang sama besar. Biasanya pada perhelatan pernikahan begitu ya kan, atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultan dulu misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain,

mau membuat misalnya residen nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan, ikan mas. Maka dipilih dalamnya itu yang dalam yang bulat-bulat itu dirajam rata sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisi ikan. Nah, jadi sisi ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya nggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama. Sebenarnya tidak. Kalau di untuk Medan, di Kampung Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya. Kebetulan desa saya walaupun dia orang Jawa campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Dia pernah ke sana, dia beli, dia tahu sama dia beli-beli kue Melayu. Ada residen itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti teman kita ya, Mak Cik Cam. Sekarang udah buka cabang di depan di Regal Konsensen. Di jalan ada Mali. Kalau nggak kan dulu kita ke sana ke tutup papan ya kan. Jadi saya lihat Instagramnya dia sudah ada menyediakan kue rasidah. Iya, dijual betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya, tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa gitu ya kan. Nah itu dihidangkan atau ada khatam Quran. Nah itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mau dijual di Amalion. Yang betul bukaan puasa pun kita cari rasidah nggak ada, bubur pedas masih ada. Tapi tepur banda, dangai, ya bubur itu masih ada. Tapi kalau untuk rasidah ini, nah mungkin itu tadi nanti kan orang takut kecewa, orang mencari, ya kan? Itu tadi ada orang yang mau simpel buat, tidak seperti yang dirasakan yang misalnya pernah. Pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya, kenal sekali atau dirasa di sini enggak kenal gitu, jadi mereka itu tidak membuatnya. Tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini seharusnya ini bisa macam mana. Ada sebuah siapa ya namanya, cantik kali kemasan, bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Saya. Harapan saya ini semua orang ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya, tepungnya apa ini standar ukuran waktu di saya siaran pun ini saya. Ini bisa dipakai. Kalau bisa semua, bisa UMKM atau semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha ini sebuah apa namanya? Kesempatan diambil, ya kan? Nah, saya pun sampai saat ini makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan, ya kan? Tapi memang dia masih skala kecil. Ya, rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya, SDM harus ada. Ada teman kita, teman adik saya sih,

bahasanya bagus, ya kan, bisa dibawa ke Jawa. Tapi ketika saya menelpon, lonyet dia rasanya. Lonyet itu kan lembek, tidak nendang dia. Yang mana itu dia nendang, melawan. Melawan dia, kenal dia. Itulah dia, ya sudah tadi yang seperti yang diharapkan itu. Atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu. Kenyal-kenyal, manis, ada gurih daripada bawang, ya kan. Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam surat perhelatan, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut, ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu apa namanya? Pulut itu sticky lengket. Jadi berharap apa nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning. Kuning itu adalah cerah gembira, ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis. Berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi sidang demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini ya, dikatakan bahasa anak sekarang, ya manis-manis gurih lah

Oke, lah bekerja yang di DSW. Kita lagu-lagu apa saja yang putar. Macam tidak ada lagu lain. Matikan itu.

pukul 19.50 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, dua salat yang memiliki keutamaan yang besar adalah salat subuh dan salat isya. Dua salat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

Indonesia Barat Awang Kakak. Saatnya saya dipamit dari ruang dengar Awang Kakak. Terima kasih ya untuk kebersamaan kita di malam hari ini, di hari ini ya, dari pukul 15 sampai pukul 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat ini. Sekali lagi saya mau mengatakan jaga selalu kesehatannya Bang Kakak di cuaca yang pancaroba kayak sekarang ini, dan juga tetap berpikir positif dan bersyukur selalu. Nanti bakal ada Kak Hanum yang akan nemenin santai malam Bang Kakak hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu album drama legenda dengan judul Pak Belalang Ahli Nujum. Tetap bersama kita di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

mana saja Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz kembali mengudara sepanjang hari ini untuk edisi Jumat tanggal 5 Juni 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 km 5,5 Medan. Terimalah siaran kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali mengudara

94,4 MHz Probat FM, Suara Budaya Nusantara Pemaraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan kesempatan hari ini tentunya saya Kiki Koswara senang sekali kembali menyapa Anda melalui frekuensi 88,4 MHz Probat FM, Suara Budaya Nusantara, dipancarluaskan di Jalan Gatot Subroto nomor 214 km 5,5 Medan. Telepon 061 846 3115, dan WhatsApp di 0811 614 4248. Baiklah, teman-teman, di hari ini hari Jumat berkah ya, tanggal 5 Juni 2026. Insyaallah untuk rangkaian acara di pagi hari ini kita akan hadirkan untuk Anda dari pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 5 lebih 30 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti kajian mutiara pagi hari ini. Dan acara lainnya masih bisa Anda dapatkan di kesempatan hari ini. Saya bertugas hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda jelang pukul 4 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat, untuk jadwal azan wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio program 4 kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk kaum muslimin wal muslimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan salat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya, salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah salat subuh.

Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kursi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di Kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rezan Aizi. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di Kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal

RI Al Hijratu. Al Hijratu, judul lagunya Al Hijratu, Abang Daraka by Azando Davima ya. Pagi hari ini menyemangati kita untuk supaya tetap bersyukur ya. Dan salah satu dari beberapa informasi bahwa Al Hijratu ini menceritakan tentang perjalanan bersejarah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah ya. Dan lagu ini menggambarkan perjuangan besar Rasulullah bersama sahabat-sahabat beliau, Abu Bakar Al-Isa'a, Abu Bakar As-Siddiq, dalam menyebarkan ajaran Islam sebagai rahmat bagi semesta alam ya. Jadi makna mendalam dari lagu ini berupa perjalanan petunjuk yang menggambarkan bahwa peristiwa hijrah bukan sekedar perpindahan fisik, melainkan perjalanan suci yang membawa petunjuk kebenaran dan cahaya penerang bagi umat manusia.

cinta kepada sesama.

Ya, program Apa Tremedan Suara Budaya Nusantara mengenaka jelang pukul 5.30 menit nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Medan guna mengikuti kajian mutiara pagi hari ini. Siaran berjaringan Korwil 15 dan 16 bersama Ustadz Irsadi Nasution, protokoler Kementerian Agama Kota Sibolga, dan akan dipandu oleh Edis dari RRI Sibolga ya. Baik, untuk Anda selamat mendengarkan Probat FM Suara Budaya Nusantara.

rekan-rekan, nampaknya kita belum melihat hilal ya. Untuk bergabung bersama Pro 1 ya, Abang Danaka, yang pasti untuk Anda Mutiara Pagi masih kita nantikan ya, sampai jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita bersama di Mutiara Pagi nanti bersama Pro 1 RRI Medan.

0: senjata bagi orang mukmin. Apa itu kira-kira apa anda? Ya, ini senjata bagi seorang mukmin. Berarti ini kekuatan kita sebenarnya ini kekuatan kita sebenarnya tadi
1: buatan
0: kekuatan tapi sekaligus kelemahan kita tapi di hadapan Allah atau bagaimana ini Ustaz?
1: Ada orang berdoa itu kan dengan cara merendah
0: ya
1: mungkin untuk apa namanya karena Allah itu kuasanya dia melemahkan diri di hadapan Allah. Toh kan Nabi kita juga mengajarkan kita berdoa untuk menunjukkan sikap bagaimana supaya

0: dengan tangan merendah bawah. Ya. Ada orang berdoa dengan cara di atas begini. Mengangkat tinggi-tinggi ada juga kan, kan?
1: Ya.
0: Itu sebenarnya

0: kita minta sama orang juga harus dengan merendah dulu, baru dikasih.
1: Iya. Kepada seorang raja saja kita harus
0: memujinya dulu,
1: memuji dulu. Di kalau diserendahkan di dalam surat mengangkat kepada junjungan kami Musa atau
0: iya,
1: gitu kan.
0: Oke oke. Jadi Ustaz, doa ini bukan hanya sekedar ucapan ya Ustaz ya.
1: Ini juga menunjukkan bahwasanya kita

0: harus memang melafazkan setiap doa kita atau dalam hati seperti kata Ustaz juga tadi, Allah itu maha dekat begitu. Kita kan tahu juga. Berarti dalam hati bisa cak atau bagaimana nih?
1: Doa itu harapan,
0: harapan.
1: Artinya kadang-kadang tanpa kita sadari kita sudah berdoa. Tapi doa itu kadang-kadang kita terbesit di hati kita atau kita langsung apa namanya minta sama Allah dengan cara zahir, ya kan? Itu semua sudah tergantung dengan doa, sudah terhubung dengan doa. Makanya begini, jangan sempat malas kita berdoa. Karena ada orang, beberapa orang malas berdoa, bang kan?
0: Malas ya, karena begini Ustaz, kadang-kadang kan ini saya lah dulu,

0: kita serahkan saja kepada dia begitu. Dia yang mengatur hidup kita. Kira-kira seperti itu. Jadi kita tidak benar-benar berpikir mengucapkannya begitu secara spesifik. Allah kan tahu begitu bagaimana Ustaz.
1: Jadi di dalam konsep doa itu, walaupun doa itu sudah banyak terus terusan itu kita minta, ternyata tak dikasih. Nah, maka Nabi kita mengajarkan bahwa setiap ucapan itu sudah jadi bentuk pahala. Nah, artinya begini, orang yang menginginkan sesuatu itu tanpa dimintanya, karena Allah tahu apa yang ingin diberikannya, bagus nih. Kalau dimintanya lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena mengandung pahala. Kita mengangkat tangan aja kepada Allah itu sudah pahala luar biasa.
0: Sudah pahala, Ustaz.
1: Pahala.
0: Nah, kemudian kita juga dengar Ustaz ini kan doa-doa itu ada

0: Rasulul. Artinya ada beberapa tempat di mana doa itu sangat kabul. Pertama, seperti yang kita pelajari dalam kitab, ketika tetesan air hujan pertama,
1: ya,
0: artinya pas turun hujan itu kabul doa. Kenapa begitu? Dulu kita tanya guru kita. Artinya ketika terbuka pintu langit kita berdoa dikabulkan Allah. Kemudian yang kedua, baina azan wal iqamah. Di antara azan dan iqamah ini kok ada orang menyibukkan diri bahkan lupa kadang-kadang. Mungkin kita saja pun di antara azan dan iqamah kita tunggu-tunggu gitu aja. Padahal sebenarnya itu sangat waktu yang sangat istimewa. Bagi yang tahu itu luar biasa. Ketika disibukkan dia bisa berdoa kepada Allah antara azan dan iqamah itu. Kemudian

bicara tentang waktunya juga nih Mas Tau. Waktu doa, waktu-waktu doa ini mustajabnya di mana saja, apakah setiap waktu gitu? Memang setiap waktu kita berdoa, karena saya juga pernah dengar Ustaz, bahkan Rasulullah mengatakan, bahkan kalau sendal jepitmu saja putus, minta sama Allah begitu. Artinya setiap saat Ustaz, tapi kan ada

0: kesusahannya, kemudian menyangkut dengan apa namanya anak gitu kan,
1: ya
0: dia lebih sering mendoakan di pertengahan malam. Kemudian tentu setelah sholat lah, sholat fardu itu,
1: sholat fardu
0: luar biasa mustajab doa itu. Maka orang yang mendoa setelah sholat fardu, yakinlah tak ada doa yang ditolak Allah. Kalau doanya tak diterima di dunia,
1: ya
0: kata guru kita jadi tabungan di akhirat nanti.

0: tahun. Ada juga pendapatnya begini, ketika doa tak dikabulkan, misalnya dia minta dikasih Allah mobil, ternyata nggak dikasih sampai meninggal dunia, tapi dikasih sama anak. Itu doa dari orang tua kita.
1: Ini mirip dengan ini, Ustaz, kayaknya dipisikan energi itu tidak bisa hilang, tidak akan tidak hilang ya. Tapi dia berubah. Mungkin seperti itu, Ustaz, ya.
0: Iya.
1: Nilainya tetap sama, tapi wujudnya yang berubah begitu, atau mungkin bentuk yang berbeda begitu.
0: Iya, Mak. Karena yang dimintanya tetap masalah religi.
1: Istilahnya, kalau nggak salah hukum kekekalan energi begitu. Salah lagi. Nah, Ustaz, di setiap doa itu kan, apalagi yang secara berjamaah, kita harus mendoakan apa, Mas?

Ustaz. Apakah itu harus bahasa Arab Ustaz? Ini ada alam nih sih. Gimana nih Ustaz nih? Karena kita kan tidak

0: bahasanya bahasa Arabnya. Mm-hmm. Tapi mampu dia memaknai bahasa Arab tersebut. Mm-hmm. Atau paham dia rupa-rupanya tak sadar doa yang dibuatnya itu sudah bahasa Arab. Mm-hmm. Misalnya begini, mm-hmm. Ya Allah, ampuni aku sudah menzalimi diriku sendiri. Yeah. Itu kan ada doanya Rabbana zalamna anfusana. Yeah, yeah. Tapi padahal dia enggak hafal bahasa Arabnya. Mm-hmm. Itu kira-kira. Doa yang paling ditunggu-tunggu Allah itu adalah doa yang menurut kita paham apa yang kita minta. Mm-hmm. Yeah. Pasti orang imam juga mendoa, dia jadi imam. Mm-hmm. Dia mendoa itu harus tahu dia maknanya apa. Gak boleh asal-asal mentang-mentang dapat dari Al-Quran didoakannya, gak bisa. Mm-hmm. Harus paham dia supaya enak nanti diaminkan oleh makmum di belakang.
1: Mm-hmm.
0: Artinya doa yang kita pahami.
1: Tadi

0: cara berdoa itu dengan bahasa Arab tadi.
1: Iya.
0: Artinya kalau misalnya kita meminta itu ibarat bahasanya begini. Sebenarnya asal kita ini kan orang Arab. Kita orang surga lah.
1: Iya,
0: begitulah.

0: tidak menutup Allah itu tidak kenal dengan bahasa kita, dengan bahasa apapun saja. Bahkan yang terbesit saja kadang-kadang dalam hati kita bentuk doa itu Allah kabulkan. Itu luar biasanya. Allah Maha tahu apa yang terbesit dalam hati kita. Kadang-kadang orang tua itu menengok kita dan nggak mau berterus terang dengan lisannya, tapi dalam hatinya sudah berdoa. Kita mau berangkat pulang kampung misalnya, bang, kan? Pulang kampung, kemudian udah naik kereta misalnya gitu. Nah, dalam hatinya sambil dia menangis, dia sudah berdoa di situ. Ya Allah, langkah anakku ini di kepulangan ini merantau, sukseskan dia Allah tahun depan. Padahal itu kan bahasa batin.
1: Bahasa batin.
0: Dikabulkan Allah.
1: Itu yang lahir dari bisikan hatinya,
0: ya, dari hatinya,
1: dari hatinya, tanpa diucapkannya,
0: tanpa diucapkannya,
1: tapi dikabulkan. Ada seperti itu, saya
0: luar biasa.
1: Apalagi kita ucapkan, Ustaz, ya,
0: apalagi ucapkan, atau bahasa Mandailing, ya, dia
1: bahasa
0: Tafsir,
1: bahasa Tafsir, ya.
0: Sukses manian anak
1: orang
0: dikabulkan Allah.
1: Iya, hanya berbesit dalam hati, tapi dengan keinginan yang kuat mungkin seperti itu.
0: Ikhlas dia,
1: keyakinan, dan betul-betul meminta kepada sang yang kita bergantung sama Allah ini, Ustaz. Nah, Ustaz, doa kita ini kan kadang harapan kita, Ustaz, kalau bisa secepatnya dikabulkan, begitu, Ustaz. Nah, bagaimana sikap kita, Ustaz, jika yang kita minta ini tidak kunjung dikabulkan, begitu? Apa yang harus kita, bagaimana?

0: keputusan berdoa.
1: Walaupun itu aja.
0: Iya.
1: Bukankah ketika kita berdoa itu dalam satu waktu terus ya kita minta ampunan dosa untuk orang tua kita.
0: Iya.
1: Atau misalnya begini, anak gadis tak laku-laku. Berdoa dia sudah 2 tahun tak dikabulkan Allah.
0: Setiap hari,
1: setiap waktu,
0: setiap waktu.
1: Artinya setiap waktu sholat kan. Ya Allah datangkan dia doaku. Ternyata belum datang. Gimana sikapnya? Apakah memang dicukupkannya sampai di situ doanya? Atau malah mungkin kadang-kadang ketika berdoa itu ada yang salah.
0: Iya.
1: Salah satu yang menghalangi doa banyak
0: apa nih Ustaz?
1: Kurang banyak istighfar
0: ya, berdoa.
1: Kemudian syarat berdoa itu harus dibarengi dengan sholawat. Bersholawat kita dulu banyak-banyak. Kemudian yakin kita bahwa setiap doa kita itu dikabulkan Allah. Tadi tidak bersholawat dia kurang yakin dengan pertanyaannya atau main-main. Main-main dalam meminta, walaupun setiap waktu dimintanya. Jadi jangan kita tuntut pula Allah nggak ngasih, sementara cara kita meminta itu salah.

0: aku sampai hari ini tidak enggak sama ada. Belum ada begini.
1: Berarti kita harus menguji Allah dulu, kemudian bersamanya
0: caranya semuanya salah kan?
1: Iya.
0: Kalau dilalui caranya itu dipuji-puji Allah dulu atau sholawat.
1: Iya.
0: Makanya ada satu kitab menjelaskan bahwa ketika doa itu tak bersholawat, maka doa itu terkatung-katung antara langit dan bumi.
1: Jadi ibaratnya pintu gerbangnya bagaimana gitu ya?
0: Maksudnya dari mana ini?
1: Nggak tahu dia arah ke mana gitu saya.
0: Oke.
1: Jadi doa yang memang betul-betul sudah dipikirkan dengan matang Ustaz ya. Ya pendengar

kasih Bang. Jadi kita simpulkan masalah doa ini, doa atau kekuatan doa seorang mukmin. Kalau dia mukmin, sudah jelas muslim. Ya, tentu orang-orang mukmin itu banyak doanya kepada Allah, banyak permintaannya. Ya, karena kepada siapa lagi dia berharap kecuali kepada Allah. Cuman kadang-kadang ketika doa tak dikabulkan, jangan sungkan-sungkan, jangan bosan-bosan, terus minta sama Allah. Ya. Karena Allah itu Maha Pemberi, dan apapun yang kita inginkan kepada Allah, tentu Allah mengabulkan. Kalau tak dikasih hari ini sama kita, besok. Kalau tak besok, minggu depan. Kalau tak minggu depan, bulan depan. Toh pada akhirnya kita meninggal, dikasih sama anak. Udah dikasih juga sama anak, dikasih sama cucu. Maka banyak orang-orang tua kita dulu miskin mintanya rezeki, tapi Allah memberikan kepada cucu. Oleh karenanya, kalau berdoa itu kita ikuti aturan-aturannya supaya cepat dan lebih mudah Allah kabulkan. Dengan cara kita suci, kemudian memuja dan memuji Allah dulu, bersolawat kita sebelum meminta.

88,4 MHz Probat FM, Suara Budaya Nusantara ya Bang Danaka. Lagu akhirnya ya dari versinya Gigi ya Bang Danaka, mengakhiri sajana acara religi pagi hari ini. Dan tentunya kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, Abang Danaka, kita mengajak Anda untuk mendengarkan kembali sajana acara berikutnya, yaitu informasi seputar Sumatera Utara. Terus juga ada hari ini dalam sejarah ya, Markobar, terus juga ada ragam budaya Nusantara ya Abang Danaka. Baik, untuk jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan terlebih dahulu untuk kabar berita perempat setiap harinya untuk Anda di setiap jam sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Kakak, tahukah Anda tentang cimpa yang merupakan makanan khas dari suku Karo, Sumatera Utara? Cimpa menjadi makanan penting dalam acara-acara adat Karo. Cimpa adalah makanan yang dibuat dari beras ketan merah atau putih. Di dalam beras ketan merah ini dimasukkan gula merah atau gula aren yang telah dicampur dengan kelapa parut. Cimpa biasanya dibungkus dengan daun pisang dan biasanya dimasak dengan dikukus. Cimpa harus ada di setiap pelaksanaan upacara adat Karo. Cimpa harus dihadirkan saat berlangsungnya acara pesta, adat pernikahan, kerja tahun atau merdang-merdum, dan kematian. Jika dalam salah satu acara adat tersebut tidak dihadirkan cimpa, maka acara tersebut dianggap kurang dan tidak sempurna. Pada awalnya cimpa dihadirkan hanya pada saat acara kerja tahun atau merdang-merdum. Pembuatan cimpa tersebut dilakukan pada hari ke-6 pada saat kerja tahun atau merdang-merdum. Cimpa disediakan di setiap rumah di suatu kampung yang sedang melaksanakan kerja tahun. Namun, pada saat ini, dalam acara-acara adat Karo, cimpa selalu disediakan. Demikian Abang dan Kakak, saya King Koswara, nantikan kembali.

apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, di sana.

kita. Tujuannya menyukseskan setiap tahapan aktivitas pertanian dan manifestasi dari harapan.

Bocah MKLP. Indah mata tipis merah tipis. Tekna manis, tekna manis.

itulah romantisme jauhan dulu ya, antara Titik Sandora dan Muksin Alatas ya. Muksin kalau lebih kurang orang ini ya, Sulawesi Selatan ya, tapi bisa juga berbahasa Karo ya. Lagunya Aslilin ya, Aslilin dari Sunda gitu, tapi disulih ke bahasa Karo. Wah, keren ya. Baik, Abang Nengah, informasi kali ini tentang PRSU. Ini saya lansir dari beberapa informasi tentang PRSU ini, Abang Nengah, di mana menargetkan untuk para pengunjung ya yang akan hadir di ataupun di beragam acara PRSU yang dibuka begitu, Abang Danaka, menargetkan 300.000 pengunjung, dan ini merupakan momentum penguatan ekonomi kreatif dan pariwisata di Sumatera Utara ya. Jadi event setelah 2 tahun absen, Pekan Raya Sumatera Utara kembali digelar pada tahun 2026. Event tahunan ini merupakan kebanggaan masyarakat Sumut dan menargetkan sebanyak 300.000 pengunjung selama 31 hari pelaksanaan alias 1 bulan ya, Abang Dadaka. Dan hal tersebut disampaikan Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap pada temu pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara di lobi Dekranasda Kantor Gubernur Sumatera Utara, Abang Danaka. Nah, Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap didampingi OPD dan Dirut PPSU Ferry Indra memberikan keterangan pers kepada awak media terkait tentang penyelenggaraan Pekan Raya Sumatera Utara yang ke-50 ya. Ya, catat tanggalnya yang baru mereka ya, yang akan digelar pada tanggal 3 Juli hingga 2 Agustus mendatang di tentunya PRSU ya, akan Abang Danaka. Dan ditargetkan akan hadir 300.000 pengunjung. Tentu akan ada perputaran rupiah ya, prediksi perekonomian yang besar di UMKM, Abang Danaka. Mudah-mudahan ya. Dan tentunya gelaran Pekan Raya Sumatera Utara ini memang setiap 2 tahunan atau setiap tahunan ya digelar untuk menghadirkan nuansa seni, musik, UMKM serta keunikan di Sumatera Utara. Baik, Abang Nanaka, informasi lainnya masih kita hadirkan ya, diselingi dengan beberapa lagu untuk Anda. Selamat mendengarkan Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

Siapa yang tak mengenal Danau Toba? Danau yang memiliki cerita legenda populer ini merupakan salah satu destinasi andalan di Sumatera Utara. Di tahun 2021 lalu, Danau Toba ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas oleh Menparekraf Sandiaga Uno. Alasan Danau Toba ditetapkan sebagai destinasi pariwisata

merupakan potensi besar bagi destinasi wisata berkelas dunia. Tak heran, berbagai event berskala nasional bahkan internasional dilaksanakan di wisata super prioritas ini. Dengan demikian, danau ini menjadi area prioritas oleh pemerintah dalam pengembangannya, khususnya dari segi pembangunan infrastruktur, jaringan telekomunikasi, pemasaran produk ekonomi kreatif, hingga menyediakan sumber daya manusia SDM yang

0: wisata budaya yang menjadikan destinasi wisata ini semakin ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

menit berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Barat ya. Pagi hari ini Abang Neka, terima kasih untuk Anda yang tetap bergabung bersama kami Perwata FM Suara Budaya Nusantara. Dari bangun pagi langsung deh detail ataupun mengaktifkan radio Anda ya. Tapi kalau misalnya Anda ingin mendengarkan radio di mana aja, kendaraan Anda, barangkali Anda bisa mengunduh aplikasi RRI Digital ya. Jadi tinggal mengaktifkan paket Anda ya di App Store maupun Play Store. Anda tinggal klik RRI Digital begitu Abang dan Kak, semua fitur bisa Anda nikmati ya. Baik, kita hadirkan ini seperti misalnya tuh, ini kabar beritanya banyak banget dari rri.co.id Abang dan Kak. Nih kita klik di sebelah kanan ada mode, ada home, ada berita, olahraga, gaya hidup ya. Nah, kalau pro 4 karena budaya di gaya hidup, Anda tinggal klik lagi gaya hidupnya. Nah, di situ banyak banget fitur yang bisa Anda coba ya. Ada hobi, e-tech, budaya, tuh, kesehatan, hiburan, kuliner, wisata. Kita coba wisata ya. Nah, wisata tidak hanya

pembakaran candi dan tidak dapat naik ke struktur utama selama rangkaian acara Waisak berlangsung, begitu ya. Jadi kita bisa tahu mungkin kemarin itu, duh kok tutup jam malam, karena memang ditutup untuk perayaan hari Waisak, begitu Abang Nanaka. Baik, untuk Anda kita akan hadirkan lagu-lagu khas dari Prompat ya di pagi hari ini. Selamat mendengarkan Prompat FM, suara budaya Nusantara.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Melalui digital platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan monitor impact and outcome meeting online video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI

baik, untuk Anda mendengarkan kebersamaan kita masih di informasi Sumatera Utara ya. Dan saya Kiki masih menemani Anda tentunya dengan serangkaian acara yang kita hadirkan ya. Lagu-lagunya

Bagi Anda jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, di program 4 akan kita hadirkan untuk Anda sesi selanjutnya hari ini dalam sejarah ya, setelah kabar berita Pro 4. Tetap bersama kami Probat FM, Suara Budaya Nusantara, untuk debat pagi hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Kabar berita.

tersebut. Prosesi negosiasi jumlah sinema dilaksanakan dalam prosesi Marhata Sinema, dilaksanakan sebelum pertemuan atau berkumpul mengenai keluarga kedua belah pihak bermusyawarah. Makna utama dari sinema ini bukan sekedar memberi peluang, melainkan bentuk penghormatan dan tanggung jawab laki-laki kepada pasangan.